Teresiko kai shankanahi kapanyata satsa avritim karakam puripur anandakitahat. Teresiko hasatraha anandiraha karantumsa ek chota sahasu konachatari sampurna divas karushakti. Teresiko ekuya baiga Arya Ambekar yancha sumatra vazat.